97,7 FM, Gemah Merdeka Nggak Tren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini, edisi hari Sabtu di tanggal 19 Juli tahun 2026. Tentu di program Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1, Tiara bakal nemenin aktivitas yang Anda ya, fans Tia. Jadi yang mau gabungan silahkan, yang mau request lagu juga boleh banget. Langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa ke WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan akses di radio.gemamedia.id/gema.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren single baru. Satu lagu dari miliknya Annette Delicia. Judulnya agunya adalah Sembunyi dari Bumi. Seperti layaknya judulnya Sembunyi dari Bumi. Jadi kita tuh benar-benar sembunyi dari bumi, tapi bukan kitanya, tapi hubungannya. Aduh. Mungkin kalau zaman-zaman 10 tahun yang lalu, kayak 10 atau 20 tahun yang lalu mungkin ya, itu lagi zamannya bahas kayak Backstreet gitu loh, fans dia. Nah, lagunya tuh mirip-mirip kayak gitu, fans Gema Merdeka. Karena cerita lagunya tuh kayak tentang kita, pasangan, saling mencintai kayak gitu kan. Kita tuh benar-benar saling sayang, gak sefrekuensi banget, tapi gak tahu kenapa kayak orang-orang tuh pengen kita tuh untuk pisah gitu loh, fans dia. Kayak orang-orang tuh gak ngasih kita untuk bareng, gak ngasih kita untuk serius dalam hubungan itu. Jadi kayak ya gimana ya, yang akhirnya pada ujungnya tuh kayak ya udah, kayak kita tuh harus, kenapa kita harus nyembunyiin hubungan ini kayak gitu kan. Dan di bagian sebelum refnya itu kayak Anet pun juga ngasih lirik kayak sumpah ku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu kayak gitu loh, fans Gema Merdeka kayak masih bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang mikir kita tuh nggak bisa bareng, kenapa sih orang-orang kayak mikir kita tuh kayak red flag banget, kenapa sih orang-orang tuh gak ngasih restu ke hubungan kita padahal kita sama-sama saling sayang kayak gitu, fans dia. Sampai akhirnya mereka ini harus menyembunyikan hubungan mereka gitu. Tapi dua-duanya masih tetap usaha ya kan, gak cuman ya udah dibiarin sembunyi aja hubungannya, tapi mereka berdua ini kayak masih sama-sama ngusahain, berusaha untuk membuktikan bahwa kita tuh saling bahagia kok kayak gitu kan. Kita tuh saling berdoa kayak gitu kan, biar Tuhan pun ikut bantuin sesuatu yang sudah disatukan, gak mungkin dipisahkan begitu aja kan ya, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Keren, sebenarnya itu lagu lumayan galau, fans Gema Merdeka. Jadi kalau mungkin kalian sempat relate, sempat ngalamin situasi di mana kalian harus menyembunyikan hubungan kalian, kayaknya kalian bakal suka sama lagu ini, fans. Apalagi ditulis sama Mario Geklau juga, fans Gema Merdeka. Jadi akan makin berasa lagi untuk rasa galaunya, rasa sedihnya gitu ya, fans ya. Oke, tapi ada pesan sederhana yang mereka mau sampaikan untuk kita yang lagi dengerin Sembunyi dari Bumi. Jadi Anet dan juga Mario Geklau pun ingin mengajak kita untuk percaya bahwa cinta yang tulus itu gak seharusnya mudah dilepaskan. Emang harus diperjuangkan gitu ya, fansia ya. Yeay, semoga fansia suka. Karena seperti biasa di session yang pertama, Tiara pasti bakal ngeracunin kalian dengan single-single baru ya kan. Salah satunya lagu ini, lagunya Annette Delicia, Sembunyi dari Bumi. Semoga suka ya. Kita lanjut, ini juga lagu yang masih baru karena rilisnya pun di bulan Juni kemarin. Kalau gak salah, fansia Gema Merdeka, ada singlenya Ari Lesmana yang kolaborasi sama Wisnu Santika. Judul lagunya adalah Aku Harus Pergi. Kalian udah denger belum? Kalau belum, dengerin yuk. Semoga suka.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97, kamu tuh JFM Gemah Merdeka Angkat Tren. Ini adalah satu single dari miliknya Fajar Nur, judulnya adalah 8. Bagus banget fansnya Gemah Merdeka. Tiara suka sama singlenya Tos Dulu sama Mangna di seputaran Kesiman yang sudah request. Terima kasih ya fansnya Gemah Merdeka. Dan gak kerasa ternyata lagu ini tuh ada galau-galaunya gitu loh fans Tia, karena ceritanya tuh kayak tentang kita yang kehilangan orang yang kita cintai gitu. Ini universal ya, misalnya gak cuma soal kehilangan pasangan, tapi mungkin orang-orang tercinta kita kan ada banyak ya, entah anggota keluarga, entah orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya gitu. Tapi ada lirik yang manis menurut Tiara, fansnya Gemah Merdeka. Kayak tadi di akhir juga disebutin lagi, abadi bak garis angka 8. Cakep banget liriknya. Semoga fansnya suka dengan single ini, fansnya Gemah Merdeka. Ini masuk di album barunya Fajar Nur ya. Jadi semoga semuanya happy, semoga semuanya suka untuk singlenya ya. Terima kasih banyak fans Tia. Dan sekarang tentu Tiara punya informasi penting dulu sebelum kita calling-calling yang lainnya. Ada informasi dulu untuk fansnya Gemah Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Terima kasih banyak fansnya Gemah Merdeka yang siang hari ini sedang monitor Tiara. Hai semuanya, sedang apakah kalian di edisi hari Sabtu ini? Selamat beraktivitas buat kita semuanya ya. Yang sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan, oke? Tiara mau calling-calling dulu dong siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami 081558977. Ada Ibu Putu Ayu di seputaran Ketewel, terima kasih sudah monitor. Terus ada juga yang lainnya, Pak Tut Dila Atmaja dari Nusa Dua sana, serta ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Ada Madya Parna juga yang lagi dengerin, terima kasih banyak. Dan buat yang sudah request, ditunggu, nanti akan Tiara putarkan satu persatu lagu request kalian.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

93.7 FM, Gema Merdeka. Ngetren lagunya Ungu yang judulnya Demi Waktu juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, fans dia. Lagunya pun spesial untuk yang sudah request, ada Buyan Bur Arini di seputaran Kesiman sana. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah monitor, fans dia. Abis ini kita lanjut, ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Katanya mau request lagunya Nikita Willy yang Ku Tetap Menanti. Boleh, ditunggu sebentar lagi lagunya akan meluncur ya. Tapi Tiara mau calling-calling dulu yang di Facebook. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Ada Panit Tomong Nak Serokaden di Bangli, ada Cuk Gus Permana juga di Sukawati, ada Nang Oman di Abian Base, ada De Apong di Tegak Klungkung, serta juga ada Pak Egar di seputaran Angantake.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagu kolaborasi Fenstia dari Leodra, Tiaran, dan juga Ziva Magnolia. Tentu bersama dengan Yovi Widianto di single mereka yang judulnya Menyesal. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini ada Bligus Bawa di daerah Renon sana yang lagi monitor. Terima kasih ya. Katanya selamat beraktivitas di akhir pekan. Betul. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada Nang Angga di seputaran Banjar Saren di Senongan. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Yan Ena dari Banjar Belang Singapadu Color juga ikut monitor. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk fans Gawa Merdeka yang sudah komen-komen di Facebook. Nanti Tiara akan sambung lagi untuk calling-callingnya. Dan tentu jangan kemana-mana ya fans Tia. Ini 10 menit lagi kita bakalan puja Trisandia. Kita bakal break dulu nanti di jam 12. Setelah itu kita baru lanjut lagi di program selanjutnya. Masih di program Potlot tapi di session yang kedua gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya. Oke? Dan Tiara pun tak lupa untuk mengingatkan buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko ke obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Gak tren lagunya Anggis Devakil. Sudah menyapa Fanis Tias yang hari ini dengan judulnya Dirimu Yang Dulu. Yeay, lagunya spesial Tira Putri untuk yang sudah request. Ada Mok Miniasih di Luas Tabanan sana. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen di Facebook kami ya. Terima kasih juga untuk Fanis Tia yang siang hari ini masih monitor. Gak berasa ya, kita tadi sudah break sebentar, sudah puja tulisan dia di jam 12. Sekarang sudah jam 12 lebih 10, Fanis Tia. Kita udah masuk di session yang kedua sampai nanti di jam 1 ya. Selamat istirahat siang semuanya. Selamat menyantap makan siang favorit Anda. Tapi untuk yang masih beraktivitas, yang mungkin masih dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan. Dan mungkin bisa nyemil dulu dikit ya kan, ganjil perutnya dulu biar gak terlalu keroncongan banget, karena memang sudah jam makan siang kan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting ya. Seperti biasa, di sesi yang kedua ini kita akan bahas informasi penting, ada informasi tips ringan juga. Dan hari ini Tiara mau spill tentang buah-buahan yang bisa kita konsumsi di pagi hari, yang bisa kita jadiin sarapan, Fendi Segawa Merdeka. Mungkin karena kita suka hektik kan, pagi-pagi harus berangkat pagi banget, atau mungkin karena mungkin kesiangan bangunnya gitu kan, biar tetap bisa sarapan, kita bisa sarapan pakai buah Fendi, tapi gak sembarang buah ya yang bisa dipakai untuk sarapan. Jadi nanti bakal Tiara bahas, jadi jangan kemana-mana, oke? Terima kasih. Tadi sebelum Puja Trisandia juga sudah meluncur lagunya Gigi yang judulnya Nakal. Itu spesial juga buat yang sudah request, ada Putu Wira Mahasandi dari Bukit Jimbaran sana. Terima kasih banyak sudah komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Selain itu, kita lanjut sapa-sapa dulu yuk Fans Tia. Ada Bujuru Soka di seputaran Pedungan, terus ada Purnomo Boy yang ikut monitor di dari Tanah Lot, Raya Tanah Lot Nyimak gitu katanya ya. Terus ada juga Iketut Ari Sugina Dinastra dari Penamparan Jalan Gunung Andekase. Kemudian ada Aji Loyot, ada Bu Yan Siaje dari Pak Yan Siaje dari Mas Ubud, ada Ibu Wayan Sukerti dari Jalan Nangka, sama ada juga Parwati Loh Putu dari Pemogan. Terima kasih banyak. Buat yang lainnya nanti Tiara sambung lagi calling-callingnya ya. Tapi habis ini kita akan dengerin lagunya Shilon Seven yang film favorit. Ini lagu favoritnya tuh Eka dari Pacung Brusele. Tapi bentar dulu ya, sabar dulu, karena Tiara mau baca informasi penting dulu di siang hari ini, khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya, langsung bisa meluncur ke Balistar Cabang Gianyar, alamatnya di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass Darmagiri. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsAppnya di 081 997 882164. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena sejatinya Balistars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatran kesempurnaan cinta. Lagunya Rizky Febian juga sudah meluncur siang hari ini. Yeay, terima kasih banyak. Dan sekarang saatnya kita akan bacain fansnya Gema Merdeka. Apa aja sih rekomendasi buah yang bisa kita konsumsi di pagi hari, yang bisa kita jadiin sebagai sarapan tapi tetap kaya vitamin. Yeay, langsung saja kalau begitu Vanistia. Kita mulai dari buah apa? Pertama itu ada buah berry Vanistia. Jadi semua jenis buah berry, blueberry, strawberry, raspberry, blackberry, itu termasuk buah yang baik untuk sarapan Vanistia. Terus buah ini pun punya banyak atau punya jumlah kalori yang cukup rendah, tapi dia tuh tinggi serat dan mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas juga. Makanya kalau misal Vanistia sarapan atau mungkin suka makan oatmeal, yogurt, cereal, atau smoothies, itu biasanya kan ada buah berry tuh, karena memang dia tuh bagus untuk tubuh kita. Terus yang kedua adalah yang mungkin akan gampang kita dapetin, itu adalah buah pisang Vanistia. Karena pisang juga bisa jadi pilihan buah untuk sarapan bergizi. Pisang juga bisa jadi cemilan di antara sarapan dan juga makan siang untuk menahan rasa lapar. Buah ini punya pati resisten yang tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga memperlambat pergerakan usus dan kita jadi gak cepat lapar deh. Terus dia juga tinggi kalium, jadi sering mengkonsumsi pisang ini akan bisa menurunkan tekanan darah katanya ya. Terus buat kalian-kalian yang suka olahraga, mungkin Vanistia, ternyata pisang ini juga sering dikonsumsi sebagai makanan sebelum olahraga di pagi hari loh. Jadi bisa kalian coba, oke?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide.

97, Kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren pelan tapi pulih. Lagu dari 1 detik juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini, Fanistia. Lagunya spesial untuk yang sudah request. Tentu ini ada Mau Puput Nata di daerah Besakih sana. Terima kasih sudah ikut bergabung siang hari ini ya. Nanti jangan lupa ikut gabung Halo GM Mau Puput. Buat yang lainnya juga ya, karena nanti sama Tiara di program Halo GM di jam 2 sampai jam 3. Jadi stay tune. Lanjut ada Adi Dharma dari kawasan Pupuan Tabanan ikut gabungan, ikut monitor juga nih di siang hari ini. Terima kasih banyak. Terus terima kasih juga untuk yang lainnya yang udah komen-komen di Facebook. Kita calling-calling dulu boleh ya. Ada Dewa Kusuma Dewa, ini WB Rama ayam guling di Klungkung. Terus ada juga Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Bu Ian Puspasari dari Budege Klungkung, ada Ibu Tiarai juga di Klungkung, terus ada Dewa Gonce Ubud di Kedewatan Ubud, ada Igusti Ayu Parwati dari Ciko Maria, Tumem Virgo di Medan, Bu Ian Lastri dari Belayu Tabanan, terus ada Pak Nyoman Landung di Penasan Klungkung, serta ada Pekak Podol di Sampangan Gianyar. Terima kasih ya untuk semua yang sudah komen-komen di Facebook. Sisanya sabar, nanti bakal Tiara calling-calling lagi. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita lanjut dulu yuk ke buah lainnya yang bisa kita konsumsi di pagi hari, yang bisa kita jadiin sarapan, Fanistia. Buah ketiga itu adalah alpukat. Ini cocok untuk dikonsumsi saat sarapan karena alpukat itu mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang dianggap sebagai lemak sehat. Nggak cuma itu, alpukat ini juga punya kandungan vitamin esensial termasuk folat, vitamin B6, vitamin A, dan vitamin E. Kemudian kita bisa konsumsi buah apel, Fanstia. Jadi pas kita makan apel,

overall kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat terhadap peningkatan laju metabolisme kita. Karena buah apel itu kaya akan vitamin B yang berperan penting dalam mengubah protein, karbohidrat, dan lemak menjadi energi. Dengan itu, tubuh kita bisa memproduksi energi lebih cepat di pagi hari. Jadinya kalau kita sarapan apel, rasanya tuh jauh lebih bertenaga gitu. Terus kita juga bisa konsumsi buah pepaya, friends ya. Jadi pepaya ini kaya akan senyawa yang meningkatkan produksi kolagen serta enzim papain yang dapat mencegah kerusakan kulit. Selain itu, sepotong pepaya juga bisa jadi pilihan buah yang baik untuk ditambahkan ke menu sarapan kalian. Karena pepaya itu kaya akan serat, vitamin C, dan juga antioksidan. Nah, kandungan di sinilah yang akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus juga melindungi penglihatan, mencegah radang sendi, dan meningkatkan kesehatan pencernaan juga. Yeah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngaturan ku lakukan semua untukmu. Lagu dari miliknya Ran juga sudah meluncur. Yeay, pasti banyak yang tahu sama lagu ini ya kan? Jadi jangan malu-malu untuk bernyanyi. Langsung aja ikut karaokean dari tempat kalian dengerin saat ini. Oke, lanjut sapa-sapa dulu yuk fansnya Gema Merdeka. Masih ada 15 menit lagi kebersamaan kita di program Potluck. So, terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook. Ada Nengah Sumariana dari Dawan, ada Koming Suwerti dari Sibang Kaje, Nang Oman di Abian Base, Kadek Pasek dari Penasan Klungkung, Pak Wayan Naye di Pedungan. Terima kasih juga sudah ikut komen-komen. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Ini ada Adi Dharma dari kawasan Pupuan Tabanan. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Oke, lanjut. Masih ada 3 buah lagi yang bisa banget kalian konsumsi di pagi hari. Bisa dijadikan sebagai sarapan fansia. Jadi langsung aja kita bahas ya. Nomor 6 itu adalah buah melon ya. Jadi dalam hal memenuhi cairan tubuh kita, hal pertama pasti air ya kan fansia. Dan untuk menghidrasi secara lebih efektif, tubuh kita gak cuma membutuhkan air putih, tapi juga elektrolit. Dan kabar baiknya, di buah melon itu mengandung sekitar 90% air serta elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti kalium, magnesium, natrium, dan juga kalsium. Jadi itu makanya buah melon itu bagus untuk dikonsumsi di pagi hari untuk membantu tubuh kita terhidrasi sepanjang hari, fansia ya. Jadi kabar baik buat kalian yang suka melon, langsung dikonsumsi pagi-pagi buat sarapan ya. Terus lanjut, buah nomor 7 itu adalah buah sitrun, fansia. Kayak lemon, jeruk, nanas, mangga itu juga jadi pilihan buah sehat untuk sarapan Anda karena buah-buah itu mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, kalau misalnya fansnya pernah dengar ya kan, kalau misalnya sarapan jeruk pagi-pagi apalagi belum sarapan tuh bisa bikin sakit perut kayak gitu kan. Nah, sebenarnya fansnya kondisi ini bisa terjadi kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan atau kalau kalian punya riwayat masalah lambung, reflux lambung dan lain sebagainya, baru je akan ngerasain sakit perut. Tapi misalnya kalau fansnya mengkonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tubuh kalian fit-fit aja, sebenarnya buah sitrus ini aman untuk dikonsumsi sebagai sarapan. Atau kalau mau dibuat sebagai infused water juga bisa fansia ya kan, campurin air sama lemon itu juga bisa banget kalian konsumsi di pagi hari ya. Tapi misalnya kalau emang kalian takut ntar kenapa-kenapa ke perutnya, ya boleh dimakan sarapan dulu mungkin ya kan, nanti setelah itu baru buah sitrusnya ya. Lanjut ke buah nomor 8 itu adalah kiwi. Jadi waktu terbaik untuk makan buah kiwi itu adalah di pagi hari pas lagi perutnya tuh kosong fansia, karena ternyata kondisi perut yang kosong itu akan memaksimalkan penyerapan vitamin dan mineral oleh sistem pencernaan tubuh kita. Jadi ini akan bermanfaat banget ya kan. Bisa juga untuk mencegah anemia fansnya Gema Merdeka, karena kiwi itu juga punya zat besi yang tinggi ya. Jadi bisa mencegah anemia, bisa bantu kita jadi lebih siap untuk menjalani aktivitas kita seharian. Terakhir itu adalah buah cherry, fansia. Cherry ini salah satu sumber makanan yang kaya akan polifenol dan juga vitamin C. Buah ini juga punya sifat antioksidan dan juga antiinflamasi yang bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit. Ada juga fans Gema Merdeka riset yang membuktikan tahun 2018 mengkonsumsi buah ceri itu bisa meningkatkan kesehatan dengan mencegah atau juga mengurangi stres oksidatif dan juga peradangan. Cakep ya. Tapi kayaknya kalau ceri agak susah-susah gampang gak sih kalau kita cari di Bali? Tapi kalau kalian gampang nyarinya, kalian suka konsumsi ceri, bisa banget ini dijadiin sebagai sarapan kalian ya. Kalau misalnya susah, ngerasa susah nyari ceri di tempat atau di tempat tinggal kalian, di kasih kalian, kalian bisa cari buah-buah yang lain yang tadi sudah Tiara bahas sebagai sarapan di pagi hari. Oke? Baiklah, selesai sudah fansnya Gema Merdeka, sudah semuanya Tiara bacain untuk edisi hari ini. Dan kini karena 10 menit lagi fansnya Gema Merdeka, jadi kita akan dengerin informasi penting dulu, setelah itu baru kita lanjut lagi.
1: Kepada Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

107.7 Kamatuju FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Hai Fai Remaja juga sudah meluncur di siang hari ini. Yeay, gak berasa nih fans Gema Merdeka, ternyata 6 menit lagi kita udah harus tutup programnya Potlot untuk edisi hari ini. Jadi sebelum kita berpisah, Tiara mau baca informasi terakhir dulu nih dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga fans dia dari gigitan nyamuk sehingga nyamuknya gak berani dekat sama fans dia. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti tusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang belum pernah cobain, just langsung beli minyak gosok cap tunggal. Bisa dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya, kalian bisa ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Plomoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukat Pakerisan nomor 60 Denpasar, Apoteku Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, serta bisa di Apotek Kita Sidikarya di Tabanan di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Oke, itu dia fansnya Gawang Merdeka tuntas sudah. Semuanya udah Tiara calling-calling, informasinya juga udah Tiara bacain semuanya. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang udah monitor, yang sudah menemani Tiara siaran, Tiara pun menemani aktivitas yang Anda, ya kan? Jadi kita saling nemenin ceritanya gitu ya. Tapi abis ini jangan kemana-mana, sebentar lagi akan program Peace pengantar istirahat siang dengan lagu-lagu akustik. Setelah itu kita bakal telepon-teleponnya di program Halo GM Special Edition. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune di sini ya, Fanisti ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Tia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih di edisi hari ini fans Tia, untuk edisi hari Sabtu di tanggal 18 Juli tahun 2026. Seperti biasa fans Tia, sudah jam 2 siang. Waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan ada yang spesial, setiap hari Sabtu kita Halo GM-nya special edition. Jadi kalau biasanya hari-hari biasa di program Halo GM itu beda-beda penyanyi, beda-beda judul lagu gitu kan. Nah, spesial di setiap hari Sabtu, kita selama satu jam ini bakal dengerin lagu-lagu dari satu penyanyi, satu band gitu ya, satu boy band atau apapun, intinya adalah satu yang nyanyi, bukan random ya. Dan hari ini untuk edisi 18 Juli, kita satu jam bakal dengerin lagu-lagu dari miliknya Fabio Acer. Yeay, siapa di sini yang suka dengan single-singlenya Fabio Acer? Boleh banget fansnya bisa gabungan di sosial media kami ya. Dan untuk playlist judul lagu Fabio Acer yang masuk, itu kalian bisa cek di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetrend, dan di story WhatsApp kami ya, fansnya ya. Oke, sebelum kita angkat telepon pertama, kita bakal bahas Fabio Acer-nya dulu nih, ya kan? Jadi Fabio Acer itu udah pernah mampir ke sini, fans dia udah pernah mampir ke Radio Gema Merdeka yang kontennya bisa kalian tonton di YouTube kami, ya. Fabio Acer ini seorang penyanyi sekaligus penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Ia mendapat pengakuan luas melalui single perdananya yang dirilis tahun 2022 lalu, yang judulnya Bertahan Terluka. Jadi lagu itulah yang bikin nama Fabio Acer akhirnya populer, naik gitu ya, banyak yang kenal, banyak yang tahu, banyak yang suka. Bahkan lagu ini tuh bisa menempati posisi puncak tangga lagu global di salah satu platform musik Indonesia pada waktu itu. Kemudian ada juga single lainnya yang sempat masuk 5 besar juga fans dia, ada yang judulnya Tanpa Rasa Bersalah gitu ya. Dan masih banyak single-single Fabio Acer lainnya yang juga bagus-bagus, ngetren-ngetren, galau-galau ya fans dia ya. Dan banyak juga punya single yang udah dirilis, bahkan ada albumnya juga ya kan. Dan dulu tuh dia sempat ikut ajang pencarian bakat gitu fans dia, okay? Okay deh, itu aja informasi singkat dulu soal Fabio Acer ya. Ada album pertamanya, ada album keduanya juga fans Gema Merdeka, yang tentu lagu-lagunya udah masuk ke playlist kita hari ini. Jadi buat kalian langsung cek and recheck playlistnya. Dan kalau udah tahu mau request lagu yang mana, langsung telepon Tiara aja. Okay, langsung aja deh kalau begitu, karena sudah ada yang menelpon. Kita akan angkat telepon pertama dulu, kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Getiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dari kakak Dania di seputaran Sanur.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana kakak Dania?
1: Cukup cerah Getiara. Kalau di seputaran GM gimana?
0: Sama, di sini juga astungkara cerah ya. Mau request lagu apa nih buat kakak Dania?
1: Lagunya Aku Berjanji gitu ya.
0: Aku Berjanji, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Ketiara cantik. Selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih buat kakek Dania di Sanur sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Aku Berjanji katanya, boleh banget. Ini langsung aja kita bakal dengerin sama-sama.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia tadi single yang manis dari miliknya Fabio Acer yang judulnya Aku Berjanji. Lagunya rilis kalau gak salah September tahun lalu, fans Gema Merdeka, di tahun 2025 ya. Dan kalau tadi udah dengerin lagunya, lagu ini tuh ceritanya tentang cowok yang pengen ngeyakinin pasangannya kalau sebenarnya si cowok ini tuh mencintai yang cowok tuh dengan penuh kasih, dengan perasaan yang tulus, kayak bener-bener cinta gitu loh, Vanity. Karena di posisi itu yang cewek tuh dia kayak pokoknya yang cewek tuh kayak dia pernah terluka di masa lalu, jadi dia trust issue gitu loh sama yang cowok ini. Tapi yang cowok akhirnya berusaha meyakinkan dan dia berjanji bahwa cinta ini akan berakhir indah gitu. Cakep, bagus-bagus, bisa masuk di gini ya, program Kamis Manis ya berarti. Boleh, terima kasih banyak tadi yang sudah request. Dan sekarang kita lanjut untuk angkat telepon kedua. Kita masih special edition, dengerin lagu-lagunya Fabio Acer ya. Ini dia penelpon kita yang kedua, kita sapa dulu. Halo GM.
4: Halo GM, hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
4: Ruiskan deh kawasan Sukawati Dova kan Kak Tiara.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
4: Astungkare panas cetar, galang menglana.
3: Astungkare.
4: Segalang tebar senyumnya Kak Tiara, menghibur pangsitnya gemar merdeka.
3: Asik, mantap. Mau request lagu Fabio yang mana nih yang beli Ruiskan nih?
4: Yang ini Kak Tiara.
3: Apa tuh?
4: Apa namanya tuh? Hujan hari ini ya.
3: Hujan tapi hari sekarang, ini.
4: Tapi sekarang panas cetar Kak Tiara.
3: Bener, berkolak belakang gini ya.
4: Iya. Okay. Soal tadi pagi seputaran Klungkung turun hujan.
3: Oh, ya. Klungkung tadi pagi sempat hujan.
4: Ya, paginya sempat hujan.
3: Oh, gitu.
4: Sempat licitan pagi-pagi OTW ke Klungkung gitu Kak Tiara.
3: Oke, baiklah. Siap. Terima kasih banyak. Mau salam-salam dulu mungkin beli rice kan?
4: Ya, dispesialin buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan. Dan buat Kak Tiara, burung glate hingap di pohon kapas.
3: Cakep.
4: Kak Tiara cantik, semangat bertugas.
3: Asik. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Bli Royce Kani. Seputaran wilayah Sukawati sudah ikut bergabung juga untuk edisi hari ini dengan pantun barunya. Terima kasih ya. Oke, kalau begitu langsung kita dengerin dulu yuk lagu yang udah di-request sama Bli Royce Kani, Hujan Hari Ini dari Fabio Acer.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagunya Fabio Acer, Vanessa Gema Merdeka. Lagu galaunya judul tadi itu adalah Hujan Hari Ini. Mungkin Vanessa Gema Merdeka, pernahkah kalian ngerasa pas lagi ngelihat hujan atau pas lagi kehujanan terus kayak berasa keinget sama momen-momen penting, keinget sama momen-momen spesial gitu ya Vanessa ya. Kayak keinget sama momen-momen saat kita sama dia, dia yang sekarang udah enggak jadi milik kita. Waduh. Gitulah ya cerita lagunya Vanessa Gema Merdeka, dia udah ditinggal sama pasangannya dan dia kayak sedih kayak gitu kan. Siapa dong? Semuanya tuh kayak kerasa sepi, enggak ada dia lagi yang nemenin dinginnya hujan hari ini. Gitu kalau kita lihat dari liriknya Vanessa ya. Semoga fansnya suka dan itu bisa kalian request. Pokoknya lagu-lagunya Fabio Acer udah ready semua di Gema Merdeka, jadi bisa kalian request kapanpun di program Lagu Indonesia. Oke? Okay? Lanjut, udah ada yang telepon, angkat telepon lagi. Kita sapa dulu penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Selamat siang, enggak siaran.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di Seputaran Tanggap.
0: Halo, gimana cuaca di sana Pak Cahya?
1: Cuacanya panas dingin Tiara.
0: Kok kenapa bisa panas dingin?
1: Ya di sana sih dingin gitu.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Mahir Membeli Luka ya.
0: Mahir Membeli Luka, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mokade Rahmawati dan istri tersayang yang lagi jarit-menjarit di rumah.
0: Mm-hmm.
1: Kepada Tiara, amat bertugas. Terima kasih, dadah okay. Cantik.
0: Terima kasih kembali Pak Cahya di Seputaran Tanggam Sana yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Kira-kira Pak Cahya ikut bantuin meja jahitan gak nih? Boleh ya, kalau bisa dibantuin waktunya ya kan? Oke, okay, sembari kita langsung dengerin lagu yang sudah dipilih, Mahir Memberi Luka, lagu dari Fabio Acer.

0: menenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda. Nothing is impossible, sukses jadi muda.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain itu dia tadi, Mahir memberi luka. Single Galau dari miliknya Fabio Astro juga sudah meluncur ya. Lagu itu rilis tahun 2024. Fansnya Gema Merdeka sama kayak lagu yang tadi, yang Hujan Hari Ini juga sama, itu rilisnya tahun 2024 ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, semoga kita gak ketemu sama orang-orang yang mahir memberi luka ya. Aduh, sakit tapi gak berdarah rasanya. Oke, lanjut, angkat telepon lagi karena sudah berdering-dering. Langsung kita angkat dulu penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes, Kak Tiara.
1: Halo, bagaimana cuaca di sana Mbak Mini?
2: Cuacanya sedang-sedang Kak Tiara.
1: Sedang-sedang, oke.
2: Ya, nggak cerah, nggak mendung gitu.
1: Oke, bagus berarti ya. Oke, mau request lagu apa nih Mbak Mini?
2: Yang judulnya Aku Memilihmu ya.
1: Aku Memilihmu, oke. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Mini Asih dari Luwes Tabanan yang juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Langsung kita dengerin lagu pilihannya, lagunya Fabio Acer yang duet sama Brisia Jody. Ini dia, Aku Memilihmu.

hey, Marjan. Om Swastiastu, Sumeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, hey, Marjan.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fancy Gema Merdeka. Jangan lupa nih, ada informasi penting khususnya buat kalian yang mau beli motor baru, mau beli motor Yamaha, gak usah bingung, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda. Oke? Yuk, segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP ringan. Plus ada Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh. Kalau KTP kalian luar Bali, pendatang atau rantauan, atau buat semeton yang pengen tukar tambah, tenang aja, boleh banget, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap banget, booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Terus mekaniknya juga handal dan berpengalaman, ada service bergaransi.

0: Dengan Brisia Jody, judulnya Aku Memilihmu. Ini bisa ya masuk ke wedding song list kalian ya, Fansy Gawa Merdeka. Untuk rilis lagunya ini tahun 2023, berarti usianya tuh udah 3 tahun nih lagunya, Fansy ya. Wah, keren banget, pas lagi di bulan Juli. Sekarang juga di bulan Juli ya. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, sudah ada yang telepon, kita akan angkat telepon dulu. Kita sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Adi Dharma dari Pupuan Tabanan, Niki Gatiara.
0: Halo, gimana cuaca Pupuan Tabanan, Pak Adi?
1: Mendung sekali. Dingin kayak cuaca di Kintamani.
0: Oh, wow.
1: Itu Gatiara.
0: Oke. Hari ini mau request lagu apa nih, Pak Adi?
1: Cinta Kita.
0: Cinta
1: Taupati.
0: Kita. Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri Tiang di rumah, tetap semangat untuk aktivitas. Buat Gak Tiara yang baik hati, selamat siaran sampai tuntas, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Adi Dharma di Pupuan Tabanan. Ya, doa-doa baik juga meluncur untuk Pak Adi dan keluarga di rumah tentunya. Terima kasih banyak. Cinta Kita, ini lagunya Fabio Acer yang kolaborasi sama Toh Pati. Kita langsung dengerin yuk.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngatran cinta kita. Lagunya Fabia Ser yang kolaborasi sama Toh Pati sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya, fansy ya. Apakah ada yang dejavu sama singlenya? Karena emang bener ya, ini tuh single lama sebenarnya, fansy ya. Lagu yang pernah hits di tahun 2000-an awal. Dulu tuh dinyanyiin sama Reza Artamevia. Dan akhirnya di awal tahun 2026 single ini naik lagi di remake sama Fabio Acer. Oke, lanjut ya. Kalau begitu kita angkat telepon selanjutnya dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang Tiara.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Maruti.
0: Halo. Gimana cuaca di sana, Mbak Siti?
1: Cerah, jemuran Cerah. Kering.
0: Jemuran kering, alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Pelangi.
0: Pelangi, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Ara aja lah.
0: Oke. Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Tugas.
0: Oke. Terima kasih Mbak Siti. Terima kasih sudah selalu bergabung. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak. Lagu Pelangi katanya. Pelangi itu ada kepanjangannya. Pelan-pelan menghilang. Dari judulnya sudah galau. Kita langsung dengerin aja yuk. Singlenya Fabio Acer yang judulnya Pelangi.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren pelangi, pelan-pelan menghilang. Lagunya Fabio Asar yang rilis tahun 2023 sudah meluncur ya, fansnya Gema Merdeka. Oke, nggak kerasa ternyata waktunya lagi 15 menit aja nih fansnya Gema Merdeka. Dan Tiara masih punya 2, 4, 5 lagu Fabio Asar yang masih tersisa. Jadi silakan yang mau ikut gabung langsung telepon aja ya. Dan ada informasi juga, back to school, jangan lupa bareng Dewa Takom ya. Menyambut tahun ajaran baru, Dewa Takom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau cari handphone baru. Di Dewa Takom tersedia handphone Android mulai dari 1,5 jutaan, terus ada juga laptop Axio dengan harga 3 jutaan aja, Vanitia. Terus ada tabletnya Advan juga, itu harganya mulai dari 1,3 juta. Terus ada juga tablet Lenovo Motopad, itu udah include sama keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan aja. Nah, lanjut, kalau mau beli secara kredit pun bisa di Dewa Takom karena mereka juga bekerja sama dengan FIF atau Home Credit, ada Akulaku, ada Kredivo juga dengan promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan barang-barang handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap ada di Dewa Takom. Ada Samsung, Xiaomi, ada Oppo, ada Vivo, ada Realme, dan lain sebagainya. Tentu iPhone pun juga ready di sana ya. Terus buat kalian yang mau cari laptop pun juga lengkap di Dewa Takom. Apple MacBook ada, terus ada Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya boleh banget. Langsung aja WhatsApp di nomornya 081239317686. Sekali lagi 081239317686. Atau bisa follow juga di sosial medianya, ada Instagram Dewa Takom dan ada Facebooknya Dewa Takom. Dan jangan lupa juga nih, buat fansnya yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewa Takom, tenang aja, kalian bisa belanja online, bisa di Shopee, Tokopedia, ataupun di TikTok Shop. Kalian cukup ketik store-nya Dewa Takom, nanti bakalan muncul. Kalian bisa langsung scroll, bisa langsung masukin ke keranjang, dan bisa langsung check out deh. Gampang banget kan? Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon kita selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
2: Bagus, apa dari Renan dari Pasar.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Renan hari ini?
2: Cerah, Sukarman gimana?
1: Sama, di sini juga Astongkara cerah. Mau request lagu yang mana nih?
2: Lagunya apa ya, yang Aku Memilihmu sudah diputar ya.
1: Betul.
2: Hujan hari ini?
1: Hujan hari ini juga udah. Mau yang lain?
2: Kembali. Rumah Singgah.
1: Rumah Singgah, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Pandevi. Dan buat Tiara, Matuga sampai tuntas. Dan Astungkara, weekendnya menyenangkan ya.
1: Astengkara, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yuhu, bye-bye. Terima kasih Bligos Bawel sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Rumah Singgah ya, yang bakal meluncur. Dan sekalian juga Tiara pamit undur diri ya. Fans Gawal mereka, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Otomatis Bligos Bawel jadi juru kunci kita untuk edisi hari ini. Terima kasih ya. Semoga suka sama special edition kita untuk minggu ini. Kita dengerin lagu-lagu dari miliknya Fabio Asar. Nggak cuma single-single dia yang galau, tapi Fabio Asar pun punya juga single-single yang romantis ya, Fanny Segawa Merdeka. Terima kasih banyak semuanya. Dan jangan kemana-mana, abis ini nanti di jam 3 itu akan ada program Formula Dangdut seperti biasa. Plus ada TTD juga, Top 10 Dangdut, tanggal lagu dangdut untuk minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune di sini ya, Fanny Segawa Merdeka. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat hari Sabtu, bye-bye.

0: Top 10 Dangdut ya. Untuk di edisi hari ini di lembaran 18 Juli 2026. Fans Gema Merdeka, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 4 sore nanti. Dan sebelum kita lanjut lagi, Yulia bakal hadirkan dulu siapakah yang berada di ajang Top 10 Dangdut untuk edisi minggu lalu.
1: Top 10 Dangdut.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Posisi 10.

0: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 107.7 UFM Gema Merdeka, Ngetrafan Setia, Gema Merdeka. Saatnya Yul akan mengajak Anda untuk menyebut siapakah yang berada di juru kunci kita di ajangnya Top 10 Dangdut hari ini di edisi 18 Juli 2026. Ini dia yang berada di posisi ke-10.
1: Posisi 10.
0: Fans Gema Merdeka di posisi ke-10. Kali ini ada Sadewo dengan Sabar alias Sinau Bareng.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran kita tinggalkan Sadewak ada sabar ya, dengan Sinau Bareng Fanstia Gema Merdeka ya. Sinau Bareng berarti adalah belajar bersama ya, belajar bersama yang diiringi dengan kesabaran. Lanjut lagi, kita naik ke posisi ke-9.
1: Posisi 9.
0: Di posisi ke-9 ada After Sign dengan Legan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan After Sign dengan Legan Vanstia di posisi ke-9 ya. Nah, kali ini Vanstia, sebelum kita lanjut lagi ke posisi ke-8, Vanstia Gema Merdeka saat ini sudah ada menyago sok cap tunggal ya, yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, menyago sok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apotekku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri, Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, Toko Bajipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulau Mulia nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, Apotek Tasikdikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Posisi 8.
0: Fansi Gelombang Merdeka di posisi ke-8. Kali ini ada Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta.

0: Sebelum menuju ke batu YFM Gimana Merdeka Ngetren, kita tinggalkan di posisi ke-8 Inul Dararitista, Hidupku Untuk Cinta ya. Dan lanjut lagi kita naik ke posisi ke-7.
1: Posisi 7
0: Fansia Gimana Merdeka di posisi ke-7. Kali ini ada Melili dengan Kamu Istimewa.

0: 7,7 FM Gema Merdeka, ngeteran Fanstia Gema Merdeka Melili dengan kamu istimewa. Dan lanjut lagi Fanstia, kita naik ke posisi ke-6. Tapi sebelumnya Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda. Ya Fanstia Gema Merdeka, Yulia tidak pernah bosan untuk mengingatkan masalah sampah ini ya. Karena masalah sampah itu adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam itu bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Mari kita bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik yang ada di berbagai tempat ya. Hindari penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, sisa canang. Nah, perubahan besar ini dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan besar. Fansia Gema Merdeka, mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.
1: Posisi 6.
0: Fansia Gema Merdeka di posisi ke-6, kali ini ada Mila DA7 yang duet bareng Valen DA7 dengan Meleleh Bahagia.

0: Milan 7,7 FM, Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan Mila DA7 dan juga Valen DA7 dengan meleleh bahagia ya. Saking bahagianya sampai meleleh fansnya Gema Merdeka ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu yang melewat ya, karena Yulia gak sendirian sore hari ini. Yulia ditemani bareng Kecap Sedap.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk

0: untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min_official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Kembali langsung saja Ila akan mengajak Anda untuk menyambut siapa yang berada di posisi kelima di ajang Top 10 Dangdut sore hari ini.
1: Posisi 5.
0: Ya fans setia Gema Merdeka, di posisi kelima kali ini ada Denny Caknan dengan Negoro Angin, fans setia ya. Dan langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Sebelum untuk Yoko untuk Yopem Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka, saatnya langsung saja Yuli akan menyambut Anda untuk mengajak Anda untuk menyambut siapa yang berada di posisi keempat di ajangnya Top 10 Dangdut Sore hari ini.
1: Posisi 4.
0: Iya, Fans Tia Gema Merdeka, di posisi keempat kali ini ada Sri Devi dengan Buta Karena Cinta.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Tasya DA7 dengan teman jadi nyaman ya. Berawal dari teman, lama-lama kok jadi nyaman. Lanjut lagi fansnya, kita naik ke posisi kedua.
1: Posisi 2.
0: Fanstia di posisi kedua kali ini ada Dendar Boy Gang dengan Skip. Jadi Skip itu kepanjangan dari Setia Kui Peko ya. Oke Fanstia, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Yovan Sego Merdeka, itu dia yang terbagian dengan Skip ya, Setia Kui Peko. Dan sebelum kita lanjut lagi siapakah sanjawaranya, ada informasi dulu yang melewat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk menyambut siapakah yang berada di posisi puncak jawara di ajang Top 10 Dangdut sore hari ini.
1: Jawara Top 10 Dangdut minggu ini.
0: Oke, fans ya Gema Merdeka, sang jawaranya sore hari ini di edisi 18 Juli 2026 adalah Fora featuring Ajeng Febria, ada Pamit Rabi ya. Fans ya, dengan hadirnya sang jawara sekaligus Yuli informasikan untuk Anda, kita berlanjut 1 jam ke depan bersama Formula Dangdut. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Semua 7,7 FM Gema Merdeka Ngetrovans ya, Gema Merdeka. Kita berlanjut 1 jam ke depan ya, sampai di jam 5 sore bersama Formula Dangdut. Yang mau gabungan silakan di 081558977 dan juga di via Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteren. Kita tinggalkan Anggun Pramudita Fansnya Gema Merdeka Bokong Semok ya, yang sudah Yuli hadirkan untuk Anda sore hari ini. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di 081558977. Hai Mbok Dek Rina dari seputaran Tohpati sana di warungnya Rini Rani ya. Apa kabar sore hari ini, sudah bukakah nih Mbok Dek? Oke, malam minggu semoga laris manis mekebek ya dagangannya ya. Melanjo, pokoknya sambil bermalam mingguan ya. Oke, selamat sore juga buat Pak Ian Jumbonya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya. Ada Cece Melu dari seputaran Klungkung. Gimana Cece, apa kabar sore hari ini? Lagi ngulet-ngulet tepung kah? Atau lagi bertiktok Andrea ya? Mbok Teh juga yang ada di sana, selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Mbok De Ani, selamat sore sang dagang begu yang lagi pilar-pilar ya dari seputaran Klungkung sana. Gimana kabarnya sore hari ini? Lanjut lagi ada Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan. Gimana kabarnya Mbok Rai? Ada Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik ya, bareng adik akannya juga, selamat sore. Selamat sore juga buat Cogos Permana dari seputaran Sukawatai. Gimana kabarnya sore hari ini? Selamat bermalam minggu ya Fansi ya. Ada Roy Skane juga dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawatai. Oke Fansi ya, pokoknya yang penting happy.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawin transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
5: Right now we want you to get your hands together and we're going to start the party.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrendi. Farina Indra ada runtah sudah Yulia hadirkan untuk Anda sore hari ini ya. Fansia Yulia mau menyapa kembali buat yang sudah bergabung di 081558977 ya. Selamat sore dulu buat Pak Cahya dari seputaran Tangep ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Indrawari dari seputaran Mancawarna. Ada Yanbur Arini, selamat sore dari Kesiman. Ada Ibu Jerosoke dari seputaran Pedungan. Ada Bu Yan Lastri dari seputaran Belayu. Terima kasih sudah bergabung. Ada Madehendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan. Lanjut lagi ada Pak Todila Atmaja dari seputaran Puri Kampial Nusa Dua ya. Terima kasih sudah bergabung. Halo Ibu Jero Tunjung, selamat sore Ibu Jero. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu kena rahayu rahajeng ya. Ada juga Tueka dari Pacung Bresela. Terima kasih goyang nasi padang dong. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Nabila Safa, terima kasih sudah bergabung. Ada Cimi dari Berbinar, terima kasih sudah bergabung ya. Fansia masih rajanya Formula Dangdut sampai jam 5

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
4: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfans ya, Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang tren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba. Bye-bye.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Inge kanton saking Margi WR Supratman 284 dan Pasar Bali Rajang sore fans tiang memerdeka penapi gatre rani nemangkin nge kanton niki kesarangin titi yang putunia rani nemangkin ring gelar acara temu sawitra sane nemonin ring rahine sanis jare katakan sane kaping pelukutus nge ring bulan Juli warsa kali tali 6 likur inge sekedar biasa titi yang pacang ngiring ide danik antos puput galah nampakin jambi tewangi malai bos-bos pinaka berwaning atur lu granti yang ngaturan pengasuh karena pengajali umat Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
8: Andeh, andeh,

Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka ngetrend. Pastinya Gema Merdeka main hati sampun bersih data nanti tiang saking mode uli niki ngir sore ini mangkin. Sane kanton niki main hati utawi main HP. Kenten terus sange mantan gabungan niki ring 081558000977. Utawi dados niki langsung meluncur ke Facebooknya nih Gema Merdeka. Ya, pasti Gema Merdeka titiang jantos niki sane pacang nyarengin utawi megatro utawi pacang napi wastane nunas tembang durasang kemantan ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingin dan depan setia gemar merdeka, hidup mandiri, samun bersida, tanah titian, serene mangkin, ya. Bentan sik informasi sana pacaran tanah titian dumun, iki majari pas tiang gemar merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir niki dengan kemasan satu saset niki untuk pengharga wantah Rp56.000 kemanten, sana sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar samun bentan kemasan ekstra full power, niki untuk pengharga wantah Rp168.000 kemantan. Niki sampun ngebolehan 3 saset nge. Untuk Vitalik niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Semenang berlebihan nge. Fans yang memerdeka nge. Sane makayuna niki ngerarah Vitalik durus tang kemantan ngerawihin apotek, talar toko-toko obat. Sane nampak renggenah ide dane soang-soang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Iya, 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans tiap Gema Merdeka mecebur sampun presida ternyata tiang sore ini mangkin nggih fans tiap Gema Merdeka niki pacang sangre tiang mewali niki sana sampun presida nyarengin ring Facebooknya nih Gema Merdeka niki wetan cemang mustika ring widangan samplangan ingin rajang sore kemantan nggih matur suksema talar wetan ketet Adi Dharma niki ring widangan pupuan tabanan niki sampun nyarengin suksema. Talar wentan ketut Ari Sugian di Nastra kentan ngirim minum pedang sambian niki sampun nyarangin matur suk semua talar mini asih sane sampun nyarangin talar minang tabanan luwes niki suk semua ping banget pasti aku merdeka niki untuk mendapatkan informasi sane valid mengenai Bank BPD Bali pastikan idadane ngembolehang wata saking akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Dursang niki save dan share info penting puniking ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

Inge 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans setia Gema Merdeka Upas Lipi Kentangnya Sampun Presida Matilar Sore ini makin Rajang sore dumun Iki sang ratitian Sene Sampun Presida Nyarangin ring Whatsappnya nih Gema Merdeka Sampun Winten Nang Angga Niki reng widangan Banjar Saren Desenongan Niki suk semoping banget Taler Winten Ngura Andur Reng widangan Tulikup Sampun Nyarangin Winten Sira Niki Nge saking pejeng Niki Sampun Nyarangin Gustu Abi Nge Rajang sore kemantan Gustu Taler sampun wentan Pak Tutirta Niki Pak Tutirta ring widangan kanuruhan keten nggih tampak siring gianyar ingin raja kenal mewali Niki Pak Tutirta nggih wentan Taler Bu Yan Arini Niki ring widangan kesiman sampun nyarangin titiang suk semua peng banget didopeng SDC Niki ring widangan kebagan kayu bihi sampun nyarangin Taler suk semua peng banget nggih pasti aku mau merdeka sampun nang wali Niki follow aku Instagram baru Radio Gema Merdeka Talar sama nang lali Niki di subscribe Niki untuk YouTube-nya nih nge. Tonton keseruan ring YouTube Gema Merdeka Bali.

Ingin dengan pas setiap gua merdeka, rajang sore dumo niki sang ratit yang mewali sana sampun presiden nyarangin wenten tontom kilen wenten dika yoga niki reh remidangan pekilan marga rajang sore kemantan talar sama wenten kadek rahayu londre Bali remidangan taman Bali Bangli niki domogis tata rahayu ngeh kadek rahayu. Wenten talar jero sokan iki ring widangan pedungan sama nyarang titiang suk sumamping banget. Gus aja maco talar niki ring widangan sama baung niki sama nyarangin talar susumamping banget nggih.

0: Ingatan ini fans setia Gema Merdeka netan kerasan ki galas sampun tepat tereng jam 6 sore seneng mangkin pacar ing titik anda dane mesanakan umur sinami pacangun jarang puja trisandia melaju bahas ini sampun wosan ngun jarang puja trisandia titik yang putunnya pacang mewali ngering dadane ring gelaran acara temu sawitra paletan sane kaping kali tetap saat yang mutunggelan iriki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Hingga 97,7 FM, Kuma Merdeka Ngetren, Pansti Kuma Merdeka Jantung Hati, Sampun Persida, Matilar, Sarene Mangkin, Nge Punapi, Niki Sane Kanto, Niki Kesarangan Jantung Hati Drue, Niki Duduk Manis, menikmati secangkir kopi dan secangkir teh. Aduh, kadirasa Niki mengulayang, gitu nge. Yang penting ampunnya sayang-sayangnya, sayang-sayang kendang, gitu nge. Hingga Pansti Kuma Merdeka, Raja Sore Dumu, Niki Sang Ratit Yang Muali, Sane Sampun Persida, nyarengin ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka ya. Iriki sampun wentan made tusan ring widangan Tegalalang, niki sampun nyarengin matur suksema. Talor sampun wentan niki mok mini ring widangan Luwes, sampun nyarengin Titiang Gus Bawo ring widangan Batu Bulan. Talor niki Rahajang sore ke mantan sane mangkin kanton ring Renon Tiang mok. Ada cok mayo-mayo niki Gus Saju Bawo Tiang niki nge. Rajang sore talor niki beli kaplur ring widangan Bucun Desa Metre Bangli. Nak ngudiam beli di Bucun Desa, beli napi kelerah, beli dike, beli ampun beli kawan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

dan emang setia gema merdeka mulo keto depang subuh iya keto anak mulo keto ne penting sing keto-keto gen kenten nge ada raja sore domo niki sang ratit yang mewali sana sampun persidang ranjing ring whatsappnya nih gema merdeka sampun wentan beli mang indrawari ring widangan mancawana tampak siring niki rajang sore kemantan wentan talar periring sukejiwa ring widangan metro bangli wentan beli ruas kane ring widangan swiss niki seputaran wilayah sukawatai kenten nge sana kanton niki menikmati semangkuk es es aduh dewa ratu ada di penyah keto buah beli kudiang beli nih kebeli cok-cok beli nak melo keto nih anak pang bo keto nah yang subagian melo keto beli nah rajang sore talar niki beli kacrut bikacrut boy kata nih kacrut boy saking widangan guang sukawati sampun nyarangin titi yang talar suksema doyan ayer widangan pedungan talar rajang sore kemantan ya mantan ini gusta niki ring widangan pemedi landen pasar nge rajang sore nini sehat selalu nge nini nge pekedek pengenyung nge sarang keluarga cucunda tercinta talar niki nge yang penting ampunan ngenah-ngenah nih.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingat 97,7 FM, Kupa Merdeka Ngeteran Pansti, Kupa Merdeka Menang Bada, Ngesampuan Presiden Matilar, Wengine Mangkin, Ngesane Kanton Niki, Napi Wastane Badang Ulian Mejemuh, Kenten Nge, Dadosne Sunburn, Kenten. Utawi wentan sane nampi wastane badang-badang sami niki kulitnya ne niki ulian gerang legu. Nah sampun langsung menang saya malih durus sangki mantan ngangen minyak gosok cap tunggal ya, sane dapat menjaga dari gigitan nyamuk. Minyak gosok cap tunggal nalar becek untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, sane medue pipi bengkak, ganteng nge sakit kepala, sane sering pusing, tidak bisa tidur utawi gelisah, talar becek angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, dulu sang kemantan digeles numbas minyak gosok cap tunggal. Sane presiden iki ketumbas ring seluruh cabang apotiku, talar toko-toko obat sane nampak ring genah dedane suang-suang. Samun wentan ring Jalan Gunung Agung nomor 178B. Ingi punika ring apotiku Gunung Agung ya, dulu sang talar meluncur ke apotiku Sesetan ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Sane makayunan iki ngerarah ring apotiku Teku Umar ring Jalan Teku Umar Barat nomor 55. Sampun wentan talar nge ring Widangan Kuta, sampun wentan ring Jalan Pantai Kuta nomor 46 ring apotiku Kuta, talar ring Widangan Renon, sampun wentan ring Widangan Jalan Dukat Bali nomor 50 ring apotiku 9 Renon. Sane makayunan iki ke Jalan Kawi nomor 74 durusan rauhin apotiku Pulau Kawi, talar sampun wentan ring apotiku Ahmad Yani ring Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Sane meter Widangan Batu Bulan durusan iki meluncur ke apotiku Batu Bulan nggih ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Dari Evan Setia ke Merdeka Pahlawan Pengganti Duhan Ki Sampun Presida Tarang Titiang Kenten nge wengi ne mangkin Domo kicin enten wenten sana tergantikan di hati Kenten pang tetap satya leket Kenten nge hanya satu Kenten Aduh Raja wengi dumu niki sang rati tiang Mewali sana Sampun Presida nyarang titiang Wenten bujuro melati dan widang batu bulan Ri warung batan kepoh niki nge kesarangan cucu nda tercinta Napi gatel niki oh. Sing lekat-lekat nih ya, Bu. Aduh, telah bebet lah kanti bodo di memeri kenten ge. Aduh Kang Yang numun bujero niki ledangang niki antuk galah nggih. Lajeng wengi talar niki sang ratit yang mewali wenten Pak Gede Sumantra niki rewidangan Ubung, Kelurahan Ubung niki sama nyareng titiang nggih. Talar wenten Pak De Tirta niki rewidangan Ciko Maria niki sama nyareng titiang sok semua peng banget. Wenten Dewa Boncu niki rewidangan Kedewatan Ubud niki sama nyarangin talar semua ping banget Kakek Gemar rewidangan Tabanan sama nyarangin talar sampun wenten Siraja niki nge Abah Waisel rewidangan Samplangan Gianyar sama nyarangin semua. Wenten Bu Ayan Lastri talar rewidangan Belayu niki sama nyarangin Titian semua nge Mok Lingling rewidangan Kuanji talar Rajang Sore Rajang Wengi mungkin meh cek ngipi mau tuh nih ya niki kuangan kopai usak mana niki konsentrasi ulian kenten niki nesira adana nikah wow menggenap tiang kiriminnya nikah nge pangdeman ke hatinya tan kenapi tiang terima dengan senang hati kenten nge ya diasan watah podo Talar Rajang Wengi niki pangdeman ge ateni niki blores kaning ngeten kenapi. Wenten Bujur Mertasari rewidangan siulan niki ya. Sanes sampun status satya niki. Ampun nang nak bendu niki Bujur tandadas nak kenten. Yan ngajeng jajan bendu ketimpalin kopi tan kenapi niki jalan niki nggih tan kenapi nggih.

Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka terus nekati mati. Kentangnya sambut presiden mati larung ini mangke. Nah arah jang wangi domo niki sang reti tiang mewali wentan Pak Agung Sanjaya rewindangan keramas gianyar wentan taler mau puput natar rewindangan besakih niki sama nyarangin titi angsuk semang ya. Taler sambun wentan sira niki Gusmang Darmawan rewindangan Semarapora Klungkong niki salam kenal mewali. Moha si dekarya taler ajang wengi kemantan nggih fansnya gue merdeka nonton kerasa niki galas sama tamis-tamis telas kang yang dumun rawir iki nggih titi yang putunia nyarangin dedane ring gelaran acara temu sawitre wengi ne mangkin sakit wantan tetap satya untuk ngilan iriki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren riantukan melaju bos pacang kelanturang antuk program anjang sana udara kesaringin Mbak Wina titi yang putunia langsung mau pamit puputan titi yang antuk prama santi om santi santi santi om.

97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren. Selamat malam, Pansia Gemang Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara, dirangkaikan dengan Selip dan Himbauan Malam, tentu saja dengan saya Wina Kristina.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansnya Gema Merdeka. Kita sudah kembali tentu saja di Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Sorry banget suaranya belum pulih. Jadi ya dengar-dengar aja deh ya. Oke, sebelum kita mendengarkan lagu-lagu di Sleep fansnya Gema Merdeka, seperti biasa kita flashback dulu buat mendengar Sleep kita minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi 10.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Posisi 9.
1: Dan ini dia posisi kita yang ke-9, Roni Parulian dengan satu lagunya Walls Akhir Zaman.

0: Ngetrend. Posisi 8.
1: Kamu langkah lagi ke posisi 8. Langsung saja Raim Laudi yang turun 3 tangga dengan satu lagunya yang berjudul I Grow.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Posisi 6.

0: Posisi 5.
1: Oke, posisi yang kelima. Kali ini ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Enao bersama Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret.

apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil.

0: Ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 2.

Kita lanjut mendengarkan posisi 2. Lagu yang kemarin ada di Puncak Jawara, kali ini ada di posisi kedua, Salma Salsabil dengan satu lagunya, Hachu.

0: Ngetrend. Baiklah, fans Tiagawa Merdeka, saatnya kita mendengarkan jawara kita untuk minggu ini. Setelah kita mendengarkan preview 3 lagu Anet, Sembunyi Dari Bumi, Di Lestari, featuring Afgan, Cuma Satu Nama, dan Raim Laude, Dunia Yang Menanti. Kita langsung saja dengarkan jawara kita untuk minggu ini.
1: Minggu ini.
0: Di sini ternyata ada Nicky Baker dan Andi Rianto dengan satu lagunya, Sumpah Mati.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
9: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

perasaan kamu saja. Aku juga gak larang kok kamu mau pakai lipstick atau parfum. Tapi jangan berlebihan dong. Yang cantik kan belum tentu menarik.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin jalan-jalan ke pantai yang terhubung dengan salah satu mall yang ada di Sanur, yuk meluncur ke Pantai Sindu. Tentu di pagi hari kita bisa melihat sunrise yang menawan. Duduk santai atau jalan-jalan ataupun jogging juga bisa kok. Di Pantai Sindu juga jadi pusat konservasi penyu. Jadi di waktu-waktu tertentu kita bisa melihat pelepasan bayi penyu ke laut. Dan kalau kita jalan lagi, kita bisa lihat salah satu mall yang ada di dekat Pantai Sindu. Jadi kalau pengen langsung jalan-jalan ke mall, ya langsung aja.

Nikita Willy adalah aktris dan penyanyi serta pengusaha asal Indonesia yang dikenal sebagai salah satu figur publik paling populer di industri hiburan tanah air. Memulai karir sejak usia muda, ia berhasil menarik perhatian masyarakat melalui berbagai peran utama di sinetron hingga kiprahnya di dunia musik dan bisnis. Popularitas Nikita Willy meningkat melalui sejumlah lagu seperti Lebih Dari Indah, Ku Tetap Menanti, dan Keyakinan Hati yang mendapat sambutan positif dari para penggemarnya dan melengkapi kesuksesannya di dunia hiburan Indonesia. Dengan perpaduan bakat di bidang akting dan musik, Nikita Willy berhasil membangun identitas sebagai entertainer multitalenta dan menjadi salah satu selebritas Indonesia yang terus eksis serta memiliki pengaruh besar di industri musik tanah air.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kayu manis adalah rempah yang berasal dari kulit bagian dalam pohon genus Cinnamomum. Dikenal dengan aromanya yang harum, manis, dan sedikit pedas, rempah ini populer digunakan sebagai bumbu masakan maupun bahan pengobatan tradisional. Ceylon atau Cinnamomum ferrum dikenal sebagai kayu manis sejati yang berasal dari Sri Lanka. Berwarna lebih cerah, bertekstur tipis, serta memiliki rasa yang lebih halus dan manis. Cassia atau Cinnamomum aromaticum, jenis yang paling umum di pasaran, berasal dari Indonesia, Cina, dan Vietnam. Teksturnya lebih tebal dan keras, dengan rasa serta aroma yang lebih kuat juga. Kayu manis sering diteliti kemampuannya dalam membantu mengatur kadar gula darah. Kayu manis kaya akan antioksidan yang berfungsi melawan peradangan dan melindungi tubuh dari kerusakan sel. Kayu manis dapat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus besar.

Sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak transfansi ya Gema Merdeka, nggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja dan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka, dan selamat berhari Minggu ya. Minggu pagi, waktunya kita jabar sambil bernostalgia juga seperti biasa di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi sampai jam 7.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetrans. Satu lagu dari Ida Laila, Hayalan Masa Lalu. Masa lalu kita pastinya ada banyak ya yang tidak terlupakan sampai sekarang nih Van Setia ya. Baik itu yang sedih-sedih maupun yang bikin kita bahagia juga nih Van Setia, atau yang seru-seru gitu ya. Begitu bahagianya ya masa lalu kita, kalau misalnya kita isi dengan kegiatan bareng-bareng gitu ya sama teman-teman sekolah dulu ya, dengan permainan yang tradisional, ini terasa banget ini Van Setia Godeka, terasa banget ini serunya ya. Tidak kalah serunya ya dengan bermain gadget seperti saat ini nih Van Setia. Ya pasti anak-anak tahun 80-an, 90-an pernah merasakan keseruan ya di masa lalu, walaupun tanpa gadget ya, atau tanpa peralatan-peralatan canggih seperti sekarang ini nih Van Setia. Nah Van Setia Godeka, masa lalu Anda yang bikin Anda bahagia pastinya lagu-lagu zaman dulu ya, yang sampai sekarang masih Anda ingat, yang masih tetap menjadi favorit Anda nih Van Setia, terutama lagu-lagu dangdut lawas ya tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an. Boleh request langsung ya, sambil jobar, sambil bernostalgia juga ya dengan lagu dangdut lawas favorit Anda. Bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Herlina Effendi, Suling Bambu. Ini lagunya memang benar-benar mengingatkan kita ke masa lalu nih Fanstia ya. Terima kasih buat Fanstia Goreka yang sudah ikutan bernostalgia sambil jobar juga ya dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu. Sudah banyak juga yang bergabung pagi ini. Waktunya kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Lagunya yang di request Ida Laila, yang mana aja boleh. Oke, sudah Gus Aldi pilihin tadi Ida Laila, Hayalan Masa Lalu ya, buat Aji Mangku sama Nini Mangku juga. Terima kasih ya Aji Mangku sama Nini Mangku. Tetap semangat dan sehat selalu pastinya. Selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Wayan Burarini yang ada di Kesiman ya, Kesiman Jalan Bypass Ida Bagus Mantra dan Pasar Timur. Oke, terima kasih. Kemudian ada, oh ya, lagunya, lagu yang di request tadi, lagunya Asraf tadi ya, Aji Gile. Sudah langsung mengudara tadi ya buat Bu Wayan Burarini. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Uwi dari Tabanan, request lagu Suling Bambu dari Herlina Effendi. Sudah langsung mengudara juga buat Ibu Uwi ya, terima kasih sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung, ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali, semuanya yang lagi kompak jobar ya di Kopi Dangdut. Lagunya Sharmila, Pacar Temanku, sudah langsung mudara juga ya. Lanjut lagi ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung, ada sebentar, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terus ada juga yang sudah bergabung Bu Nyoman Martini yang ada di Karangasem, Selat Duda. Di sana hujan deras katanya 2 hari. Wow, di sini enggak ya, kalau di Denpasar musim layangan ya. Kalau di sana musim hujan, tapi ya sebenarnya sih sekarang bukan musim hujan ya, tapi hujan ya paling cuma beberapa hari aja ya untuk menyuburkan tanaman ya. Ya udah, bagaimanapun cuacanya yang penting tetap semangat ya. Terima kasih Bu Nyoman Martini sudah bergabung. Terima kasih juga informasi cuacanya di sana ya, katanya hujan 2 hari. Tapi kalau daerahnya Fanstia Gomodeka gimana, apakah hujan juga? Kalau Denpasar lagi musim layangan ya, nggak ada hujan sih di sini ya. Bu Nyoman Martini mau request lagunya Cici Paramida ya, yang Cintaku Bulat-Bulat. Oke, kalau gitu langsung saja buat Bu Nyoman Martini ya. Buat Fanstia Goreka yang belum bergabung, yang mau ikutan bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut lawas tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an, silakan Gus Aldi masih tunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka yang belum follow akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gema Merdeka, silakan bisa dicek dan follow dari sekarang. Sekali lagi, akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu, jangan lupa juga fans setia ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka. Tabrakan beruntun melibatkan 5 kendaraan di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, tepatnya di kawasan Lampu Merah Pantai Air Jeruk Gianyar. Peristiwa tersebut terjadi pukul 16 kemarin. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, kecelakaan diduga bermula di saat kendaraan di depan melakukan pengereman mendadak. Kendaraan yang berada di belakangnya kemudian tidak sempat menghindar hingga terjadi tabrakan beruntun. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dari Airi Susan, hujan seperti yang sudah terjadi di Karangasem di Van Setia Goreka ya. Banyak ada info di Karangasem katanya hujan selama 2 hari nih Van Setia. Apakah seluruh Karangasem hujan? Kalau daerahnya Bu Puput Nata kira-kira gimana nih? Apakah hujan juga? Mungkin sama ya. Terima kasih Bu Puput Nata sudah request lagu dari Airi Susan ya, judulnya Hujan. Nah kalau hujan biasanya kita sering mager ya, mau berangkat kerja tapi malas deh. Kalau hujan pengennya lanjut tidur lagi ya. Kalau sudah seperti ini gimana? Apakah kita bakal lanjut tidur lagi terus nggak jadi kerja? Waduh, jangan dong. Kita harus tetap bekerja nih Van Setia, walaupun hujan ya bikin kita mager alias malas gerak ya. Sekarang Van Setia Goreka tetap bisa semangat ya, walaupun cuaca lagi hujan tetap bisa bekerja dengan semangat. Caranya gimana? Caranya dengan minum Vitalik dong Van Setia. Nah Vitalik kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Kembang, kembang, kembang. Perdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Waktunya kita menyapa fans Tiago Mereka kembali ya, yang sudah bergabung, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Sekarang waktunya kita menyapa kembali fans Tiago Mereka yang sudah bergabung di WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp kita sapa Bang Ino. Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah, mau request lagu Tamu Tak Diundang katanya. Wow, ini judul lagunya serem juga ya, Tamu Tak Diundang. Jangan-jangan pas tengah malam ada yang ada yang ngetuk-ngetuk pintu gitu ya, tok tok tok, baru dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa ini ya. Waduh, kok bisa jadi kesana ya? Ngomongin yang serem-serem pagi-pagi ya. Ini tamu tak diundang ya, belum tentu seperti itu sih ya. Aduh, Bang Ino, lagunya Tamu Tak Diundang dari Iis Dahlia gitu ya. Ya udah sebentar Gus Aldi cek dulu. Tamu Tak Diundang dari Iis Dahlia, ada enggak ya lagunya? Tamu Tak Diundang di sini yang ada dari Rimba Mustika ya, atau dari Ria Puspita juga ada. Kalau yang dari Iis Dahlia kayaknya nggak ada, mungkin mau diganti ya Tamu Tak Diundangnya dari Rimba Mustika atau Ria Puspita juga boleh. Kalau mau diganti ya, dan nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Terima kasih buat Bang Ino ya sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Mari, ada juga Bu Yeyen, ada Deta, Bu Totsumi, sama Bu Madehasi juga ya. Terima kasih semuanya sudah ikutan jobar setiap hari pastinya ya. Oke, lagunya juga ditunggu. Ada juga yang sudah bergabung Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung, ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Oke, kita sapa juga Ovan yang ada di Jalan Sulatri Banjar Kahan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Lagunya Asli Grup Merah Delima sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung Bapak Dewa Jimia, Bapak Dewa Jimia dari Bangli ya. Lagunya Maggie Z Gubuk Bambu sudah langsung mengudara juga. Buat Gus Aldi, terima kasih lagunya. Terima kasih kembali buat Bapak Dewa Jimia ya sudah bergabung juga. Kemudian yang sudah bergabung kita sapa juga Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu Gianyar. Selamat pagi juga buat Mo Ayu yang ada di Toko Panglima yang ada di Jalan Gunung Agung Denpasar. Terima kasih sudah bergabung juga pagi ini ya. Kemudian kita sapa satu lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Siti Maruti mau request lagunya Ria Amelia. Oke, kebetulan terima Ria Amelianya juga ada yang request ini ya, yang judulnya SMS. Kita langsung aja puterin ya satu lagu dari Ria Amelia, SMS, buat Ibu Siti Maruti dan buat fans Tiago Mereka yang lainnya juga yang sudah request lagu ini ya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rimba Mustika, Tamu Tak Diundang. Orang tak diundang sering datang ya, terekam kamera CCTV. Lagi nih ngomongin yang serem-serem. Tapi bukan ya, bukan ngomongin yang serem-serem nih Gus Aldi. Tamu tak diundang yang sering terekam kamera CCTV, yang sering mampir di depan rumah kita, orang yang buang sampah ini ya, buang sampah sembarangan. Padahal sudah ada tulisannya ya, dilarang membuang sampah di sini. Tapi tetap aja ada orang yang membuang sampah gitu ya, terekam kamera CCTV, terus langsung kabur. Kalau sudah seperti ini, ya pastinya bikin lingkungan kita jadi semakin tercemar nih Van Setiago Deka ya. Karena sekarang ini sampah plastik ini sudah mulai berserakan di mana-mana ya. Ini pastinya semakin membuat lingkungan kita menjadi tidak enak dipandang ya. Nah, kalau sekarang ini memang masalah sampah sudah menjadi masalah global juga ya, dan sebagian besar memang sampah plastik nih Van Setia. Nah, jadi kebaikan pada alam ya bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, kemudian daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nasar. Ogah pulang. Tenang, Gus Aldi juga belum mau pulang kok ya. Walaupun program Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu ya, karena sudah mendekati jam 7 pagi. Gus Aldi masih tetap lanjut kok ya, sebentar lagi di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Terima kasih buat fans Tiago Reka semuanya yang sudah bergabung ya. Oh iya, jangan lupa fans Tiago Reka, biar tetap semangat, Vitaliknya dulu dong. Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang nih fans Tia. Vitalik juga siap menjadikan Anda sebagai lelaki full power. Pasti pengen dong ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali, fans Tiago Reka, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia gue Deka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi, kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut. Sekali lagi, terima kasih fans setia semuanya yang sudah bergabung, request lagu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Nanti sore bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi kita lanjut di Tirama ya. Jadi fans setia gue Deka yang mau request lagu, boleh banget ya, boleh lewat Facebook atau lewat WhatsApp-nya Gema Merdeka. Tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih di 97,7 FM pastinya ya. Cuma program acaranya aja yang diganti. Masih dengan penyiar yang sama juga nih Vanstia. Masih bareng Gus Aldi. Kita lanjut lagi di program Tirama. Lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menemani suasana minggu pagi Anda sampai jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Salah satu lagu baru dan langsung menjadi lagu hits di tahun 2026 ini ya. Satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Bagus untuk kesehatan ya, pagi-pagi minum teh hijau, hangat dan nikmat ya, diminum di saat cuaca hujan seperti sekarang ini ya. Hujan dan dingin, akhirnya Denpasar hujan juga ya. Setelah daerah Karangasem diguyur hujan selama 2 hari katanya ya, akhirnya sekarang hujannya nyampe Denpasar juga. Ya, bagus juga sih ya, untuk menyuburkan tanaman juga nih fans Tiago Mereka. Nah, fans Tiago Mereka yang lagi santai ya, sambil ditemani lagu-lagu hits Indonesia maksudnya. Lagu-lagu hits Indonesia. Nah, ini nih Gus Aldi siarannya sambil makan permen jadinya. Hampir aja keselak ya. Aduh, nah sambil ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia, sambil minum teh hijau juga pagi-pagi ya, sambil menikmati pemandangan hujan juga nih fans Tiago Mereka. Boleh sambil request juga lagu-lagu Indonesia favorit Anda di program Tirama pastinya ya. Fans Tiago Mereka bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Gus Aldi tunggu sampai jam 9 pagi. Nah, buat fans Tiago Mereka yang sudah request lagu dari Roni Parulian ya, Pesona Sederhana, langsung saja untuk Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ari Lasso, Mana Ku Tahu. Yang belum tahu Vitalik, ya udah kini Gus Aldi kasih tahu lagi deh ya. Vitalik pastinya sudah siap membuat hari-hari Anda menjadi lebih semangat lagi ya. Terutama buat fans setia Goreka yang sering merasa mudah lelah, terus yang pengen menjadi lelaki full power, bisa banget nih fans setia dengan minum Vitalik ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Febinda Titut. Bukan denganku. Pastinya kita pengen dong ya, yang namanya sampah bukan dengan kita nih Fanstia. Tapi kenyataannya masih banyak ya yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, supaya yang namanya sampah bukan dengan kita lagi nih Fanstia ya, sebaiknya kita buang dengan benar pastinya ya. Kita buang sampah pada tempatnya nih Fanstia. Jangan sampai dibuang sembarangan lagi ya. Bahaya nih kalau sudah datang musim hujan, sudah pasti banjir terjadi di mana-mana nih Fanstia ya. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi kepada lingkungan ya. Yang suka membuang sampah sembarangan, sekarang kita ubah kebiasaan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sheila on 7 Memory Baik. Ya, masa muda adalah saat yang baik juga untuk memulai karir nih fans Tiago Deka ya, untuk mulai belajar hal-hal baru juga. Untuk masa depan juga nih fans Tiago Deka, karena masa muda kita adalah penentu masa depan kita juga ya. Jangan sampai dirusak sama yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba ya. Ketiga benda ini harus kita jauhi nih fans Tia. Selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai lupa ya. Ini nih yang tidak kalah pentingnya juga, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, success jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kemudian kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan mengisi link atau sarana lainnya. Harap waspada selalu ya.